ya gini kan ini kan memang masih memang itu negara orang menarik kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau gini kau